Cinta tenor kandatan kusab segan pegam dam noasun neo min petetet FM magtekoi.com.

Hai, una gat bas muiat Michel Bola ma ke Michel asta to stens kemata gajudan to tuiat ma ke stens kemangan nemandem nan.